Epo tolo sa zibu kumina, kono segi siri mosaka. Eli karani kuchincha, lisunara kusenya. Karibu zora Jesu.